0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

masuk ke topik pertama, yaitu anak muda bukan target tapi garda terdepan. Nah, teman Pro 2, kamu pernah dengar kah tidak kalau narkoba itu jauh dari kehidupan saya gitu kalimatnya ya. Nah, padahal kenyataannya penyalahgunaan narkoba itu bisa menyasar pada siapa saja, termasuk pelajar, mahasiswa, atlet, musisi, bahkan mereka yang terlihat berprestasi. Nah, justru karena itu generasi muda tuh punya peran yang sangat penting, bukan cuma untuk menjaga ketong punya diri sendiri, tapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Kenapa anak muda tuh sering menjadi sasaran? Nah, karena masa muda adalah fase ketika kita orang itu punya rasa ingin tahu sedang sangat tinggi. Kitong senang mencoba hal-hal baru, ingin diterima dalam pergaulan, dan terkadang itu mudah terpengaruh oleh ajakan teman. Nah, itu sudah, sayangnya ketumpu kondisi ini tuh sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Padahal narkoba itu bukan solusi, teman-teman, untuk menghilangkan stres, masalah atau rasa penasaran. Justru sebaliknya, narkoba itu bisa masuk dalam merusak kesehatan, mengganggu ketong punya masa depan, menghancurkan ketong punya hubungan dengan keluarga, bahkan membuat seseorang kehilangan kesempatan meraih cita-cita. Nah, menjadi keren itu bukan karena berani mencoba hal yang berbahaya, justru karena adalah ketika kita itu berani berkata tidak pada sesuatu yang sudah jelas-jelas merugikan kita punya diri sendiri. Karena kita punya masa depan itu dibangun tidak dibangun dari keputusan sesaat, tapi pilihan-pilihan yang baik untuk kita punya kehidupan di masa depan itu dibangun dari kita punya keputusan-keputusan baik di setiap hari yang kecil tapi berdampak besar untuk kita punya diri dalam arti positif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Kita next lagi, masih dengan kita punya topik yang sama, yaitu peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, teman Pro 2. Nah, kalau kita bicara soal pencegahan, tadi kan kita sudah bicara soal garda terdepan, anak muda adalah garda terdepan daripada pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, sekarang kita mulai dari pencegahan itu dimulai dari mana? Ya, pastinya dimulai dari diri sendiri. Nah, kalau bicara soal pencegahan, sebenarnya tidak harus kita tunggu jadi polisi atau petugas kesehatan atau mungkin anggota organisasi tertentu. Pencegahan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Contohnya, kita memilih lingkungan pertemanan yang positif, kemudian lingkungan yang sangat mempengaruhi kita punya kebiasaan. Kalau teman-teman ketemu teman-teman ya, tidak suka mengajak kegiatan yang produktif seperti olahraga, terus berkarya, berorganisasi atau membuat konten-konten positif, nah peluang ketong untuk terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu juga semakin besar. Artinya kita lebih terdorong untuk melakukan hal-hal positif karena kita punya lingkungan itu, dia lebih mendukung hal-hal itu. Kalau saya mau olahraga, teman juga mau olahraga, nah akhirnya kita sama-sama olahraga. Nah itu kan saling mendukung ya untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah kemudian juga pastinya waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat itu harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Ikut ketong punya komunitas, contoh kayak komunitas musik, futsal, kemudian basket. Di fak-fak ini belum ada basket ya, futsal saja. Fotografi ada, kemudian ada dance, konten kreator banyak-banyak ini. Dan juga pastinya bisa belajar bisnis kecil-kecilan mungkin, apalagi anak muda zaman sekarang toh. Nah semakin sibuk dengan hal positif, semakin kecil juga ruang untuk mencoba hal sesuatu yang merugikan. Yang tidak kalah penting adalah berani bertanya dan mencari informasi yang benar. Jangan percaya mitos ya teman-teman, seperti coba satu kali saya tidak apa-apa, atau mungkin depo mitos tuh narkoba tuh tentu tidak bikin ketagihan nih. Ah, faktanya apa? Faktanya penyalahgunaan narkoba itu dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental bahkan sejak penggunaan awal. Jadi dengan penggunaan awal yang katanya cuma coba-coba itu bisa menjadi terus-menerus dan bisa berdampak tidak baik untuk kita punya tubuh. Dan kalau suatu saat ada teman yang ajak kita untuk melakukan hal yang salah juga, jangan takut untuk menolak. Menolak itu bukan berarti tidak solid atau tidak gaul. Justru itu tanda kalau kita itu peduli pada masa depan dan diri sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk berkata tidak ketika diajak untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak baik atau negatif, teman-teman.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Oke, teman Pro 2, waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 karena Bunga ditemani dari pukul 5 tadi ya di edisi Sepada sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 9 lewat 58 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Selanjutnya di Santai Siang kalian bakal ditemani sama Kakak Desi tentunya. Dan see you semua. Sekarang Bunga juga pamit untuk satu bulan ke depan. Doakan semoga kakak Bunga lancar. Dan nanti di bulan September Bunga bakal balik lagi untuk temani ruang dengarnya teman Pro 2. And bye semua.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, hai, hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya, siang ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Kamis 30 Juli 2026. Di Sepada, selamat pagi teman Pro 2, sudah ditemani bersama dengan Kakak Bunga. Dan di Santai Siang ini, di pukul 10, Desi siapkan ya, hadirkan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, ada informasi-informasi ringan bakal menjadi ya, yang disediakan buat semua teman Pro 2. Ada satu miliknya Angie Garvalo dengan Remuk. Lagu ini disi spesial ya buat seseorang yang ada di Jakarta ini. Kakak siapa lagi, lupa ya namanya itu ya, yang sering request lagu ini. Semoga mau terhibur saja ya buat kakak yang ada di Jakarta.

Lagu ini spesial buat kakak Zulia yang ada di Jakarta, yang sering pantau kami melalui RRI Digital. Selamat berapa aja ya buat kakak Zulia dan semua DNG seluruh Indonesia. Katanya selalu bahagia dan tetap tersenyum.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Hei, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Info Pro 2 FM.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 28 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Palopak-Pak yang cerah di siang ini. Buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat dan tentunya disini mau ucapkan selamat ulang tahun nih buat teman Pro 2 yang hari ini pertambahan setahun usia kelahiran maupun pertambahan usia pernikahan atau ya hubungan kamu dengan si dia. Semoga makin sukses, semoga segala yang terbaik ditambahkan yang maha kuasa dalam kehidupan kamu. Bahagia bersama dengan orang-orang tercinta tentunya. Kalau hari ini ada makan nasi kuning, ya jangan makan nasi kuning banyak-banyak juga toh. Jangan sampai koles juga karena bersantan itu tidak terlalu bagus untuk kesehatan kita. Buat kamu yang lagi sibuk dengan pekerjaan kamu yang belum kelar, ayo berdiri dulu, perenggangan otot-otot kamu ya, biar pinggang tidak encok juga kelamaan duduk dari tadi pagi ya. Bangun dari tempat duduk kamu, berdiri maksudnya ya, berdiri dari tempat duduk kamu sambil ke dispenser ambil air minum ya, meneguk air minum dulu biar kamu tidak dehidrasi juga ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2, ada 3 nomor lagu yang sudah disiapkan ya, lagu-lagu hiburan di santai siang ini. Ada satu miliknya Divki Khalif dengan Denah Rumahmu. Kemudian ada Mahen, Nyaman yang kupilih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Buat teman Pro 2 yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store. Sambil kamu ya yang lagi berkendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, bisa langsung dengarkan siaran kami nih. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung. Dan tentunya lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Masih ada beberapa menit ya sebelum kita ke pukul, masih 16 menit nih teman Pro 2, kita ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada satu miliknya Mahalini Bermuara dan satu miliknya Isana Saraswati, Mind Blowing.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: Pro 2 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Teman perdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sebuah kebiasaan kecil yang bisa membantu meningkatkan mood sehari-hari. Di tengah rutinitas yang padat, banyak orang menganggap kebahagiaan hanya bisa dirasakan ketika berhasil mencapai target besar seperti membeli barang impian atau pergi berlibur. Akibatnya, hari-hari bisa terasa membosankan karena selalu menunggu momen spesial untuk merasakan kebahagiaan. Padahal perasaan positif tidak selalu harus datang dari sesuatu yang besar. Nah, teman berdua, berikut ada beberapa hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk membantu meningkatkan mood sehari-hari. Jadi kalau hari ini mood kamu lagi bagus di pagi, kamu sudah duduk dengan setumpuk pekerjaan bahwa berharap hari ini semua tuntas. Tetapi tiba-tiba di siang hari, aduh, cuaca panas, tiba-tiba ada chat yang masuk ini, bla bla bla, bikin mood tiba-tiba menjadi hilang. Padahal kamu lagi fokus nih dengan pekerjaan kamu yang harus selesai di hari ini. Yang pertama di sini ya teman Pro 2 Desi, bagikan sedikit tips ini untuk kebiasaan kecil yang bisa membantu meningkatkan mood sehari-hari. Yang pertama, menikmati momen sederhana dengan penuh kesadaran. Jadi kalau kamu sudah pulang di rumah ya, atau dari kantor, aduh ini kayaknya parfum ini hari ini saja yang pakai nih, masih 2 hari lagi baru gajian, tapi sepuang ada kayaknya saya mau beli parfum. Siapa tahu dengan aroma parfum ya, sekalipun tiap hari kamu sudah menggunakannya, tapi kalau aroma itu aroma yang kamu suka ya, itu juga bisa meningkatkan mood kamu ya teman Pro 2. Kamu tidak perlu menunggu akhir pekan untuk merasakan kebahagiaan. Dengan menikmati secangkir teh juga bisa teman Pro 2 merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Atau mendengarkan suara hujan bisa menjadi bentuk micro joy jika dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi hal-hal yang kecil saja teman Pro 2, tapi kalau itu membuat mood kamu yang tadi lagi semangat-semangat tiba-tiba di siang hari moodnya hilang ya, kamu bisa menikmati dengan sesuatu yang kamu rasa bahwa ini hal kecil tetapi memberikan dampak yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Kemudian ada sisihkan waktu untuk aktivitas yang kamu sukai. Jadi kalau hari Sabtu ya, di weekend kamu bisa apa gitu. Buat kue-kue kesukaan kamu, ya bisa juga ya. Biar mood kamu itu naik. Kemudian, aduh lagi pengen makan kue yang manis-manis nih. Kayaknya bikin sendiri lebih enak daripada beli di luar. Makannya cuma seberapa mahal. Kemudian cuma beberapa potong, mending buat sendiri, beli bahan buat sendiri.

0: 2초를 지나지 않았다.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hal kecil yang dapat menaikkan mood kamu yang berikut. Sisihkan waktu untuk aktivitas yang kamu sukai. Kesibukan sering membuat hobi terasa tidak penting. Padahal meluangkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk membaca buku, menggambar, atau mendengarkan musik, atau merawat tanaman dapat menjadi sumber kebahagiaan kecil yang membantu memulihkan energi mental. Seperti contohnya teman pro 2, pagi-pagi bangun ya, bangun tidur langsung ke teras, lihat dulu mungkin ada tanaman apotek hidup yang sudah berbuah ya, seperti contohnya rica gitu ya. Kalau rica sudah berbuah, aduh ini yang ditunggu-tunggu nih, sekian lama sudah tumbuh, sudah berbuah, bertumbuh yang baik, yang sehat, kemudian sudah berbuah. Apalagi tomat, tomat ini sebentar lagi kita malam ke sore bisa bikin panen rica dan tomat, bikin sambal. Wah, jadinya teman berdua hemat ya, tidak lagi ke pasar untuk beli rica, beli tomat, sudah ada di teras atau di pekarangan bunga, di pekarangan rumah. Aduh Desi belepotan, kurang minum air putih nih, sedikit lagi pergi ambil air dulu ya. Tadi sudah minum sekitar 2 gelas, kayaknya minum lagi nih biar makin fokus untuk bekerja ya teman pro 2. Yang ketiga, hargai pencapaian kecil yang sering terlupakan. Banyak orang hanya merayakan keberhasilan yang besar, padahal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bangun lebih pagi, atau berhasil berolahraga juga merupakan pencapaian yang layak diapresiasi. Kalau dalam bulan ini ya, kamu lagi fokus nih, bukan saja untuk orang dibilang menurunkan berat badan atau diet itu biar terlihat lebih langsing. Padahal olahraga itu manfaatnya agar kita merasa lebih sehat ya, lebih segar, lebih fresh, tidak ya makan, duduk kerja, makan, terus tidur, tapi kurang olahraga. Olahraga itu juga ya satu pencapaian yang bisa kamu lakukan, selain sehat, berat badan kamu lebih terkontrol, kemudian kamu terlihat, wajah kamu itu akan terlihat lebih fresh. Orang yang sering melakukan olahraga, walaupun itu olahraga ringan dengan jalan sore atau jalan pagi, wajahnya akan tertampak lebih cerah ketimbang orang yang malas olahraga. Nanti sekalipun badannya tidak terlalu gendut ya teman pro 2, tapi dilihat dari segi ini, karena kita olahraga itu keringat, segala racun-racun dari tubuh kita itu keluar ya lewat keringat, jadi tentunya lebih fresh gitu teman pro 2.

0: This is gonna be crazy.
1: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa gak galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung di Santai Siang. Masih bersama dengan Desi hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kita akan bincang-bincang ringan nih teman Pro 2 seputar UMKM. Dan tentunya UMKM ini UMKM anak-anak muda. Saat ini anak-anak muda kita itu mereka sangat luar biasa ya teman Pro 2, punya kreatif-kreatif, punya kemampuan untuk memanfaatkan cuan yang kecil, kemudian yang sedikit.

bisa menaikkan mood kamu. Yang berikut, bangun interaksi positif dengan orang yang di sekitar kamu. Ada kamu punya bestie, nah tentunya kamu lebih suka ya curhat-curhat ke dia tentang pekerjaan kamu, tentang masalah-masalah lain, sehingga agak sedikit ringan kepala kamu, atau tidak mengurangi beban yang sementara kamu pikul. Tapi paling tidak kalau kamu punya tempat yang aman, nyaman untuk bercerita, untuk mendapatkan suatu masukan, ya pasti punya bestie itu, teman pro 2. Senyum kepada tetangga, mengirim pesan pada teman, atau mengucapkan terima kasih pada rekan kerja mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Namun, interaksi sederhana seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi suasana hati. Yang kelima, kurangi distraksi digital dan hadir di momen saat ini. Seringkali, momen-momen kecil untuk membahagiakan justru terlewat karena perhatian kamu terus tertuju pada layar ponsel. Coba memberi jarak sejenak dari media sosial saat sedang makan, berjalan kaki, atau menikmati waktu bersama dengan keluarga. Mulailah dari hal kecil yang mudah dilakukan, seperti menikmati udara pagi, mendengarkan lagu favorit kamu, atau mengapresiasi pencapaian sederhana. Ketika kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, kamu tidak hanya lebih mudah menjaga suasana hati, tapi juga membangun kehidupan yang terasa lebih tenang. Jadi hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan, seperti tadi dia sudah bilang ya, bisa menaikkan mood kamu. Apalagi, aduh, kalau tanggal-tanggal segini nih pasti banyak sudah, banyak hal-hal yang terkadang membuat emosi ya. Harus bayar ini, bayar itu, harus beli ini, itu. Sementara, waduh, ini keuangan sudah mulai menipis ini. Tanggal tua ini, ada bilang, napa satu-satu toh? Jadi, begitu pula kalau kita menginginkan segala sesuatu, terus budget kita belum ini, jangan paksakan diri, karena kamu nanti sendiri yang pusing. Jadi, segala sesuatu yang bisa meringankan pikiran kamu, tekanan-tekanan yang ada pada diri kamu karena masalah ini dan itu, ya jangan lagi dibebani dengan segala sesuatu yang membuat kamu lebih cepat stres, suasana hati menjadi berubah, mood kamu jadi berkurang, padahal kamu punya banyak tugas nih yang harus diselesaikan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
0: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
2: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
2: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
2: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
1: Siapa yang ngasih?
2: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
2: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
2: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
0: Nih.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Matamu

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 89 FM Pro 2 Fak Fak. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 6 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan Desi di Santai Siang. Dan tentunya di pukul 12 ini ya teman Pro 2, satu jam ke depan, informasi seputar, maksud saya topik pembahasan ya di pukul 12 ini tentang tantangan dan harapan UMKM masa depan. Tantangan dan harapan UMKM masa depan apa saja nih teman Pro 2? Ada persaingan makin ketat, banyak pelaku baru, ditambah produk luar yang mudah masuk lewat pasar daring. Contohnya kayak apa itu ya teman Pro 2 ya? Contohnya kayak apa namanya, pesanan-pesanan online gitu ya. Kalau ada di kota kita, kenapa harus belinya di luar? Katanya biasa itu barangnya agak murah, kemudian pasti dicari itu yang ada diskon-diskonnya. Tapi kalau ada di kota kita ya, kenapa tidak harus belinya dari luar? Kemudian modal dan arus kas, sulit akses pembiayaan, perputaran uang yang sering terhambat. Jadi kalau kamu punya usaha ya teman Pro 2, jangan kemudian harus pintar-pintar untuk menyisihkan atau memilah-milah antara nanti uang yang harus kamu putar lagi untuk modal dan juga untuk simpanan, atau bukan simpanan seseorang gitu ya, tapi punya tabungan sendiri dari hasil di mana kamu punya jualan. Contohnya buat kamu yang anak-anak muda ya, yang suka jualan-jualan kue, kemudian menawarkan tentang bukan saja kue, ada makanan, cemilan-cemilan. Jadi kalau kamu punya usaha, mending kamu pintar-pintar juga ya untuk memilah antara pemasukan yang kamu dapat untuk modal, kemudian untuk kembali perputaran, untuk beli bahan-bahan. Tentunya kalau buat kue, buat makanan itu bahannya tuh bahan-bahan yang bagus ya teman Pro 2, biar makanannya juga atau kuenya juga itu enak gitu ya. Kemudian ada tantangan juga digitalisasi. Belum semua paham teknologi pemasaran daring atau sistem pembayaran yang modern. Sekarang ini kan tinggal TF saja tuh, yang penting mau beli apa. Mau beli rujak, siang-siang gini makan rujak enak nih ya teman Pro 2. Atau yang suka manis-manis segar seperti apa ini, es buah, es campur, tinggal TF saja. Barang datang, kemudian kamu tinggal bayar. Bayarnya pakai transaksi kris, biar lebih gampang, lebih mudah. Kemudian kenaikan biaya bahan baku, ongkos kirim, dan biaya operasional yang tak menentu. Jadi kalau kamu jualannya, sudah jualan contohnya kamu jualan apa nih ya, ya di situ kamu pakai sekalian ongkirnya. Jadi biasa disiasati itu harganya mungkin 30.000, tapi dibuatlah harganya itu 35 ya teman Pro 2. Sekalian yang 5.000 itu ongkir, biar pelanggan itu tidak merasa terbeban juga ya. Kalau dibilang oh harganya 30 tapi pakai ongkir lagi 5.000, kayaknya pakai ongkir lagi, mending free saja, dibilang free, bebas ongkir, tapi itu sudah termasuk di dalam harga makanan yang tadi. Kemudian ada kenaikan bahan baku. Nah, gaji belum naik lah ya teman Pro 2, tapi bahan-bahan baku banyak yang sudah naik. Biar naik 1.000-2.000, kira ini kah terapa rasa, itu berasa sekali. Kemudian biaya operasional yang tak menentu. Nah, kamu bisa pandai-pandai untuk mengatur ya.
keuangan kamu biar budgetnya itu tidak terlalu besar ya teman produa. Tapi kalau kamu bisa mengolahnya dengan baik, mengaturnya dengan baik, memilah-milah pendapatan kamu saat kamu berjualan, tentu ada untungnya. Yang berikut, cara menghadapi tantangan tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ya teman produa, sudah ada satu requestan dan juga lagu dari playlist kami ya teman produa. Kita dengarkan dulu satu miliknya Naf dengan Sakit Tapi Tak Berdarah. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku antar

Baik teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hari ini tentang topik tantangan dan harapan UMKM masa depan. Cara menghadapi tantangan tersebut, mulai beralih ke digital, belajar pemasaran daring, kelola pesanan lewat aplikasi, dan manfaatkan data untuk tahu kebutuhan pelanggan. Yang berikut, bangun ciri khas dan keunikan. Jangan ikut tren semata, tonjolkan nilai lokal, kualitas, atau cerita di balik produk agar tidak mudah tergantikan. Jadi kalau kamu punya ciri khas ya, jualan-jualan kamu pasti beda ya dengan orang lain. Biar makin menarik. Kalau kamu pintar-pintar untuk membuat jualan kamu itu laris dengan ciri khas kamu seperti apa, ya pasti. Sekalipun di situ jualannya itu seperti contohnya ya, kalau ada kegiatan sekarang di Fak-Fak, ya banyak UMKM, baik itu anak muda yang punya bakat, punya kemampuan untuk buat kue, untuk buat jajanan, tentunya dengan apa, sekalipun di situ jualannya banyak, kalau kamu punya rasa yang berbeda, kamu punya rasa yang begitu khas, yang sangat-sangat melekat ya dengan lidah si apa nama langganan kamu, tentunya beli sekali dua kali dan berkali-kali tidak merasa bosan, karena tentunya dari segi rasa, dari tampilan kamu kemas, membuat pembeli kamu itu makin suka dan tertarik. Baik teman pro 2, kemudian kelola keuangan yang rapi. Pisahkan uang pribadi dan usaha. Kemudian catat setiap pemasukan, pengeluaran, dan sisihkan laba untuk cadangan. Yang berikut, bergabung dan bersinergi. Membentuk kelompok, komunitas, atau kerjasama dengan pelaku lain agar lebih kuat menghadapi risiko. Kalau kamu punya teman yang bisa untuk join, kenapa tidak? Mungkin seperti pokok pembahasan Desi kemarin ya, bahwa kalau kamu punya teman, nah, kamu punya bestie, dia punya keahliannya buat kue, sementara kamu punya modal, nah, kamu bisa join dengan dia biar keuntungannya nanti bisa dibagi dua. Yang berikut teman pro 2, harapan untuk UMKM masa depan, menjadi makin tangguh, tak mudah goyah saat perubahan situasi atau krisis. Lebih berdaya saing, bukan hanya mengisi pasar lokal, tapi mampu dikenal sehingga ke luar negeri. Yang berikut, kelola secara profesional, memiliki sistem kerja yang teratur, inovasi, dan berkelanjutan, dan keuangan yang sehat. Sebelum kita lanjut ya teman pro 2, ada requestan nih, datangnya dari kakak Opan yang ada di seputaran Wagom sana ya, katanya di belakang dinas sosial. Dengan requestan, satu requestan dari kakak Opan tadi, Wali Ben, doa untukmu sayang. Semoga bapak terhibur ya buat kakak Opan dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak.

Esensi Buku Dua Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baywo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baywo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia. Memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat. Esensi Buku Dua Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Topik masih dengan seputar UMKM, tantangan dan harapan UMKM masa depan. Jadi kalau kita

untuk memajukan usaha kita, yang penting itu yang positif, kenapa tidak ya teman Pro 2. Masa depan bukan milik mereka yang menunggu, tetapi mereka yang berani berubah hari ini. Mulai dari hal kecil, perbaiki kualitas produk, jaga kepercayaan pelanggan, berani mencoba cara baru, dan jangan ragu bekerja sama. Dengan tekun, kreatif, dan saling mendukung, UMKM tetap tumbuh, makin kuat, dan menjadi kebanggaan bersama. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Teman Pro 2, ada satu requestan datangnya dari Kakak K yang ada di Bandung. Satu pilihan lagu dari Selena Grace dengan Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 8 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Satu informasi olahraga yang disikutip dari antaranews.com. Petenis Filipina Alexandra Ayala melanjutkan penampilan impresifnya di Mubadala CTDC Open dengan menyingkirkan dua pertahanan Leila Fernandez Kamis waktu Indonesia Barat untuk melaju ke babak perempat final turnamen WTA 500 tersebut. Ella mengalahkan unggulan ketujuh asal Kanada itu dengan skor 6-2, 7-6 di babak pertama, kemudian di babak kedua. Kemenangan tersebut diraih setelah Ella bangkit dari ketertinggalan 1-5 pada set kedua sebelum merebut kemenangan melalui tiebreak. Petenis berusia 21 tahun itu mengatakan kesabaran dan kekuatan mental menjadi faktor penting dalam membalikkan keadaan saat menghadapi tekanan di set kedua. Kemenangan atas Fernandez menjadi keberhasilan kedua secara beruntun bagi Ella dalam menumbangkan juara bertahan dalam sebuah turnamen. Sebelumnya, ia membuat kejutan dengan mengalahkan juara bertahan Wimbledon sekaligus petenis elit Iga Swiatek pada babak ketiga Wimbledon 4 pekan lalu. Pada set pertama di Washington, Fernandez gagal menemukan permainan terbaik dalam melakukan 14 kesalahan sendiri dalam 8 game. Kesalahan ganda dari petenis Kanada itu membuat peluang bagi Ella untuk merebut keunggulan. Sebelum pukulan forehand yang tidak akurat kembali membuat Fernandez kehilangan set pembuka.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: FM.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Penyerang sayap Anyar Mariano Peralta memiliki motivasi tinggi membawa klub BRI Super Persib Bandung berprestasi pada musim kompetisi yang akan datang. Peralta mengatakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 3 musim beruntun tidak menjadi tekanan untuk dirinya. Pemain berkebangsaan Argentina itu turut mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya setelah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Pangeran Biru. Peralta mengatakan merupakan kebanggaan baginya bergabung dengan Persib Bandung yang merupakan langkah penting dalam perjalanan karirnya karena ia melihat tim ini. Mantan pemain Borneo FC itu menilai Persib Bandung sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah prestasi dan dukungan supporter yang luar biasa. Mariano Peralta merupakan pemain asing anyar yang didatangkan oleh Persib Bandung untuk membantu tim mengarungi 4 kompetisi sekaligus musim depan. Pemain yang akan menggunakan nomor punggung 10 bersama Persib Bandung tersebut diharapkan bisa menjadi sosok penting di lini depan skuad asuhan Igor Tolik musim ini. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar dunia olahraga. Petenis putri Indonesia Jenik Jen bangkit dari ketertinggalan untuk mencapai semifinal Grand Putri Mubadala City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat, setelah memenangi laga perempat final yang berlangsung hingga Super Tie Break Kamis waktu Indonesia Barat. Menghadapi pasangan berpengalaman Kato dan Olmos, Jenik dan juga Zhang harus kehilangan set pertama setelah lawan merebut dua game terakhir untuk menutup set dengan kemenangan 6-4. Namun pasangan unggulan ketiga itu mampu bangkit pada set kedua. Jenik dan Zhang tampil lebih menekan sejak awal dengan memanfaatkan dua kali break service untuk membuka keunggulan dan akhirnya menyamakan kedudukan setelah memenangi set kedua 6-2. Pertandingan kemudian ditentukan melalui Super Tie Break. Jenik dan Zhang tampil sangat dominan dan menyapu bersih 10 poin secara beruntun tanpa memberi kesempatan buat Koto dan Olmos mencetak satu poin pun, sehingga memastikan kemenangan 10-0 sekaligus mengamankan tiket ke semifinal. Statistik pertandingan menunjukkan Jenik dan Zhang mencatatkan 3 ace, sementara lawan tidak membukukan ace. Kemudian pasangan unggulan ketiga itu juga memenangi 67 dari total 122 poin yang diperebutkan, serta mengonversi tempat 4 dari 12 peluang break point. Kemenangan tersebut memperpanjang laju positif Jenik dan Zhang setelah pada babak kedua mereka menyingkirkan pasangan Kamila Rahimova dan Fang Xianhu dalam dua set langsung. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Formula One atau F1 akan mengakhiri musim 2026 di Eropa apabila dua dari dua seri penutup Grand Prix Qatar dan Abu Dhabi batal digelar akibat situasi di Timur Tengah. CEO Formula One, Stefano Domenicali, menegaskan opsi tersebut telah disiapkan sambil menunggu perkembangan kondisi di kawasan Teluk. F1 lanjutnya masih akan memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan final terkait perubahan kalender. Menurutnya, batas waktu untuk memutuskan perubahan jadwal ditetapkan pada pertengahan September. Grand Prix Qatar dijadwalkan akan berlangsung pada 29 November, sedangkan Grand Prix Abu Dhabi akan menjadi seri penutup musim pada 6 Desember. Sebagai langkah antisipasi, Domenicali mengonfirmasi sirkuit Imola di Thailand, di Italia, masuk dalam daftar kandidat pengganti bila dua pebalap di Timur Tengah tersebut tidak dapat digelar. Imola yang absen dari kalender musim ini disebut menjadi salah satu opsi utama untuk mengakhiri musim di Eropa. Domenicali menambahkan Formula One atau F1 juga telah menyiapkan sejumlah skenario untuk kalender musim 2027 apabila situasi di Timur Tengah belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, F1 tetap menargetkan menggelar 24 seri Grand Prix pada musim depan. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 4 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan akan menemani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada satu miliknya Vidi Aldiano dengan Definisi Bahagia. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dengan cuaca kota Palapak yang mulai mendung ya, tapi baiknya turun hujan teman Pro 2, karena katanya debit air lagi menurun di kota Palapak. Dan saya tidak kebagian air juga nih teman Pro 2. Air tidak ngalir ini bagaimana ya. Sementara air itu sangat-sangat kami butuhkan ya. Sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Karena pakai untuk mandi, masak, mencuci, kemudian minum. Kalau tidak ada air bagaimana? Masa minumnya, minum-minum yang lain itu ya tidak bisa. Karena yang minuman lain itu pasti bawaannya manis teman Pro 2. Apalagi kami sudah manis, sudah diabetes lagi. Bercanda. Jadi baiknya buat kamu ya yang hari ini lagi apa ini siang-siang gini. Tentunya masih semangat ya beraktivitas, masih semangat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu. Jangan sampai beberapa hari ke depan libur, kamu punya segudang tugas-tugas yang masih menumpuk. Apalagi ini sudah mau bulan baru. Jangan sampai atasan kamu menanyakan, wah tugas yang kemarin sudah selesai kah belum ya? Cepat sudah mau kirim. Nah teman berdua, masih ada beberapa nomor lagu yang sudah disiapkan nih. Ada Leodra dengan Ada, kemudian ada Golden Good Intention, Good Intention. Dan juga ada satu miliknya Teddy Swims dengan Lost Control.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 33 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Tentunya masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Teman Pro 2, jam segini enaknya ngemil apa nih ya? Kalau kerjaan sambil ngemil juga asik, karena menambah mood, kemudian menghilangkan ngantuk, membuat kamu makin semangat untuk menyelesaikan tugas kamu di siang ini. Baik, teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani segala aktivitas semua teman Pro 2, dan satu miliknya Flow, Malu Tapi Mau.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 48 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Bersama dengan Desi dari pukul berapa tadi ya? Pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Buat teman Pro 2, bisa langsung gabung ya di 0811-4894-990. Buat yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung. Dan tentunya tanpa pungut biaya. Jadi kalau mau gabung-gabung saja, request lagu biar malam, kok malam ya Desi ya, siang kamu ini makin asik. Kamu yang lagi mager di kamar sambil scroll medsos ya teman Pro 2, bisa sambil mendengarkan siaran kami. Jangan pindah.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak bersama dengan Desi dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Itu berarti sudah kelar nih temani ruang dengar teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 akan ditemani dengan teman Pro 2, rekan-rekan yang lain ya, teman Pro 2. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang jelang sore buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak Fak maupun yang ada di luar kota Fak Fak. Bye bye.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: hacer.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
6: Apaan sih? Belum.
7: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
5: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, Bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
7: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo,

Masih 88 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi sore Syariani. Kalau tadi di santai siang kalian udah ditemenin sama Kak Desi, nah sekarang di edisi sore ceria kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka di segmen sore ceria ini. Ada Jangan Pernah Berubah dari Melly Goeslaw, ada Biaba Dobe dari Real Men, dan Human dari Christina. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah teman-teman, seperti biasa di jam 3 ini Winnie bakal membagikan informasi lokal nih. Langsung aja informasi pertama, ada orang tua diajak dukung bulan imunisasi anak sekolah demi generasi sehat. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Bapak Henggi B. Jati, mengajak seluruh orang tua dan wali murid mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Ajakan tersebut disampaikan saat berdialog bersama RRI Fakfak terkait pelaksanaan program imunisasi nasional di lingkungan sekolah.

Menurut Henggi, dukungan orang tua sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan BS di Kabupaten Fakfak. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memberikan izin kepada anak untuk mengikuti imunisasi yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu, orang tua diminta memastikan kondisi kesehatan anak dalam keadaan baik saat mengikuti pelayanan imunisasi. Apabila anak sedang menjalani pengobatan, memiliki riwayat alergi, atau kondisi kesehatan tertentu, informasi tersebut perlu disampaikan kepada petugas kesehatan. Bapak Henggi menegaskan bahwa seluruh vaksin yang diberikan melalui program BIAS telah memenuhi standar keamanan. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai imunisasi. Bapak Henggi berharap seluruh elemen masyarakat ikut menyukseskan pelaksanaan BIAS di Kabupaten Fakfak melalui dukungan bersama. Target cakupan imunisasi dapat tercapai sehingga kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa semakin terjamin. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

sambil berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman,

Indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman-teman. Kamu kan kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kalau tadi di jam 3 Windy udah bagikan informasi lokal, nah sekarang di jam 4 ini kita bakal ngobrol santai aja nih. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Windy masih punya 3 lagu pembuka segmen, pembuka sesi di jam 10 ini. Di jam 4 sore ini. Nah, Winnie punya 3 lagu. Ada Crying My Eyes Out dari Stephen Pat, ada Masing-Masing dari Erin Zakri, dan ada Vanilla dari 10 to 5. Langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Nah, apa kabar nih teman-teman di sore ini? Semoga yang lagi di jalan pulang atau yang baru selesai kerja mungkin, atau baru pulang kuliah, atau yang masih harus lanjut aktivitas, buat teman-teman semua semangat ya di hari ini. Dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman, karena sekarang di Fakfak cuacanya lagi dingin banget gak sih? Bikin pilek. Kayak ini udah bidek gini karena pilek. Nah, jadi teman-teman, sore itu punya suasana yang beda gak sih? Jadi gak seramai pagi yang penuh target nih. Jadi sore itu waktu santai, karena gak seramai pagi tapi gak setenang malam juga nih. Nah, sore itu ibaratnya buat jeda. Jadi waktu buat kita berhenti sebentar, buat lihat lagi perjalanan hari ini, sambil mengisi ulang energi sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, kadang kita terlalu fokus nih teman-teman buat mengejar banyak hal sampai lupa sama diri kita sendiri. Dan lupa kalau hari ini tuh kita udah ngapain aja ya. Padahal sekecil apapun pencapaian kita tetap layak diapresiasi nih. Mungkin hari ini teman-teman berhasil menyelesaikan tugas yang sempat bikin pusing. Mungkin hari akhirnya berani presentasi di depan kelas, atau mungkin sesederhana berhasil bangun pagi tepat waktu nih. Nah, teman-teman harus percaya nih, itu juga termasuk dari kemajuan. Jadi kita sering banget gak sih ngelihat di media sosial yang penuh dengan pencapaian orang lain. Ada yang baru lulus, ada yang baru diterima kerja, ada yang buka usaha, ada juga nih yang lagi liburan kesana kesini tanpa jadi tanpa sadar kita jadi membandingkan hidup kita sendiri dengan orang lain. Nah, rasanya seperti kita harus terus berlari supaya gak ketinggalan gak sih teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut lagi, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini punya beberapa lagu lagi buat menemani sore harinya teman-teman nih. Sore hari yang kayaknya udah mau hujan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pulang atau mau kemana, jangan lupa siapin payung atau mantel ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, lanjut lagi, Windy punya 3 lagu. Ada Bad Blood dari Taylor Swift, ada Di Atas Normal dari Noah, dan Line by Line dari JP6. Langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veruta, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Nah, masih dengan pembahasan yang sama nih teman-teman. Masih dengan pembahasan di sore hari ini. Jadi kayak tadi dibilang, rasanya tuh setiap hari kita harus terus lari nih supaya gak ketinggalan sama orang-orang. Padahal di hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Setiap orang kan punya jalannya masing-masing ya teman-teman. Jadi ada yang memang sedang berlari, ada yang masih belajar berjalan, bahkan ada nih yang lagi berhenti dulu buat mengatur nafas. Dan semuanya sama-sama tidak masalah dan tidak apa-apa. Nah, sore ini ya coba teman-teman kasih hadiah kecil deh buat diri sendiri nih. Kayak kasih reward. Tidak perlu mahal, bisa dengan menikmati secangkir teh atau kopi favorit, jalan santai menikmati udara sore yang agak dingin ini, mendengarkan lagu kesukaan mungkin, atau ngobrol bareng keluarga atau teman nih. Kadang yang kita butuhin tuh bukan liburan jauh gak sih teman-teman, tapi waktu beberapa menit untuk benar-benar menikmati momen, setiap momen, ya enggak sih? Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini belum berjalan sesuai rencana, jangan langsung menganggap semuanya gagal ya teman-teman. Jadi hari yang berat bukan berarti hidupmu buruk nih. Bisa jadi hari ini memang waktunya belajar. Besok selalu membawa kesempatan baru untuk mencoba lagi nih. Nah, kalau sekarang teman-teman lagi dengerin Windy di 89 FM nih, yang mungkin lagi dengerinnya di atas taksi, di atas motor, di rumah, di kos, atau mungkin masih di tempat kerja, semoga obrolan sore ini bisa jadi pengingat nih kalau teman-teman udah berusaha sejauh ini dan itu patut atau itu pantas buat dihargai.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Oi, Mai Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Nah, teman-teman, itu dia tadi obrolan kita di sore hari ini nih, di jam 4 menuju jam 5. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 4.55, Winnie bakal balik lagi di jam 5 dengan informasi topik dan obrolan seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Dua lagu terakhir yang bakal di play di jam ini ada Cinta Tak Bertua dari Seventeen dan ada My Everything dari Ariana Grande. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie teman-teman tentunya di edisi sore ceria ini. Teman-teman maaf ya kalau suaranya aneh, soalnya Winnie lagi pilek, agak bindeng nih. Nah, di job 5 ini Winnie bakal, kita bakal ngapain ya? Bakal ngobrol-ngobrol sate lagi aja atau enggak? Winnie bakal buka requestan nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau salap-salap, teman-teman boleh langsung WA di kontak Pro 2 di 0811489499 atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung ke RRI Digital nih. Untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga ada gratis dan gak berbayar. Seperti biasa, pembuka sesi di jam 5 ini Winnie punya 3 lagu. Ada Sports Car dari Ted Mars, ada Bukan Orangnya dari Juicy Lucy, dan ada Talk You Down dari Carlotta Lawrence. So langsung aja, let's listen together.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Ada masih stay di 89 FM Produk Fak-Fak nih teman-teman. Dan masih baru ini tentunya di edisi Sore Ceria di. Nah, Widi bakal buka jalur aja kali ya teman-teman. Lagi bindeng jadi suaranya gak jelas teman-teman, minta maaf ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan atau mau kirim-kirim salam, mungkin mau ngucapin selamat ulang tahun, mungkin teman-teman boleh langsung WA di kotak Produa di 0811-4894-990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung ke RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman bisa download di App Store dan Play Store, itu juga ada gratis dan juga berbayar.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ada, masih bareng Windy deh teman-teman. Ada tadi udah beberapa lagu yang udah di play buat menemani sore harinya teman-teman. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi nih buat menemani sore menjelang malam ya teman-teman. Windy punya I Think dari Dona, ada Missing You dari Stephen Sanchez, dan Putih Abu dari Wizzy. Langsung aja let's listen together. Enjoy.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
4: Bagaimana caranya?
3: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
4: Oh iya ya, benar juga.
3: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
4: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
3: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah di play di sore menjelang malam hari ini. Nah sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 5.50. Ini bakal balik lagi di jam 6. Tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, teman-teman, di edisi Sore Ceria nih. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 6 terus sharing dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu, ayo sama-sama kita dengerin dulu di Tahrib dan Azan Maghrib untuk wilayah Fafak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.

Itu dia tadi sudah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan.

0: ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
2: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
1: Hubungannya besar.

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Ya, masih bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fafang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Tadi tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani teman-teman nih. Kayaknya hari ini enggak Windy enggak akan bawain informasi ya, teman-teman. Karena kayaknya udah di jam-jam segini, jam-jam rawan ya sih kalau informasi kayaknya terlalu berat ya. Jadi kita ngobrol santai aja nih, teman-teman. Sekalian ini mau buka jalur juga nih, jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau salam-salam atau mau ucapin selamat ulang tahun untuk orang terkasih mungkin, teman-teman boleh langsung kontak di WA Pro 2 di 0811489499 atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung ke RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan enggak berbayar.

info. Follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani sore hari menjelang malam harinya teman-teman nih. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 6.57, Windy bakal balik lagi di jam 7 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan lebih seru lainnya lah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih balik lagi sama Windy nih teman-teman. Masih bareng Windy di edisi sore ceria nih. Nah, seperti biasa di jam 7 ini dan di hari Kamis ya. Ini hari Kamis, malam Jumat ini, dan di tanggal berapa ini? Tanggal 30 Juli. Nah, di hari Kamis seperti biasa bakal ada English Corner nih ya teman-teman. Nah, nanti kita bakal belajar bareng. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka di segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Hey Is, lapar nih. Makan yuk.
2: Ayo, mau makan apa nih?
1: Terserah kamu deh.
2: Bakso.
1: Enggak, takut gemuk.
2: Nasi goreng.
1: Enggak, lagi gak pengen.
2: Nasi uduk.
1: Gak suka.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah kamu.
2: Mie goreng.
1: Enggak.
2: Mie rebus.
1: Enggak.
2: Soto ayam.
1: Enggak.
2: Paru.
1: Enggak.
2: Pecel lele.
1: Enggak.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah.
2: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Nah, mas balik lagi nih, masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya, dan masih di edisi sore ceria. Welcome back to English Corner nih teman-teman, program yang bakal bikin teman-teman sadar nih kalau belajar bahasa Inggris itu ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan waktu sekolah. Nah, di sini kita belajar sambil ngobrol, sambil santai, dan sambil dengerin lagu-lagu favorit nih. Jadi teman perdua, teman-teman pernah nggak sih ngerasa bingung waktu nonton film luar negeri, film barat? Nah, bingungnya tuh karena pas di sekolah kita belajar kalimat kayak how are you, terus dijawab I'm fine, thank you. Iya nggak sih? Tapi begitu, tapi pas nonton film atau lihat konten di TikTok yang muncul malah what's up, I'm good, atau how's it going. Iya nggak sih? Terus tiba-tiba kita mikir nih, loh kok beda sama yang di sekolah? Nah, jawabannya nih sederhana nih teman-teman. Sama kayak bahasa Indonesia nih, bahasa Inggris juga punya situasi yang berbeda. Nah, kalau ketemu guru atau dosen, tentu aja kita bilangnya selamat pagi pak. Tapi kalau ketemu sama teman-teman, pasti lebih sering toh bilangnya kayak eh bro atau halo guys, ya enggak sih? Nah, di English juga begitu teman-teman. Ada formal English yang bahasanya digunain pas wawancara kerja, presentasi, rapat, atau berbicara dengan orang yang baru dikenal. Nah, ada juga nih informal English atau slang, lebih sering digunakan pas ngobrol sama temen, chatting, terus komen-komen di media sosial atau nongkrong. Nah, example nih, contohnya kayak kalau bahasa formal, kita seringnya ngomong kayak good morning, how are you today? Nah, di informal, kita biasa ngomong hey, what's up? Atau kalau formal, kita seringnya ngomong I'm very happy. Nah, di informal sendiri lebih sederhana. Jadi, I'm so happy atau I'm super excited. Nah, teman-teman lihat deh, artinya sama nih, tapi suasananya tuh berbeda. Nah, tujuan kita malam ini bukan supaya terdengar kayak orang asing ya teman-teman, bukan kayak sok Inggris nih, tapi supaya kita tahu nih kapan bisa gunain bahasa formal dan kapan bisa lebih santai. Jadi harus teman-teman ingat juga, remember nih, the more you practice, the more confident you'll become. Jadi jangan takut salah, semua orang yang sekarang lancar bahasa Inggris juga pernah belajar dari nol.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Nah, teman-teman balik lagi nih sama Windy. Masih di edisi sore ceria. Nah, Windy mau pamit undur diri dulu teman-teman. Gak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 3 tadi sampai dengan pukul 7 menjelang pukul 8. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Windy pamit undur diri, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, di mana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Yang nomor 2 sempat temani oleh lagu dari 5 Minutes Sama Pro 2 dengan lagunya Bila, Faith, Sunny, So Fit, and Only the Titans. Kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua nih nomor 2. Di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Maul. Dari jam 8 malam hingga nanti tutup siaran di pukul 12 malam nomor 2. Nah tentunya kita bakal asik-asikan nomor 2 dengan lagu-lagu yang gak kalah asik dan juga obrolan yang menarik teman-teman ya. Tapi sebelumnya nomor 2 gimana kabarnya nih di Jaga Malam hari ini nomor 2 di hari Kamis malam ya, malam Jumat nomor 2. Semoga kalian semua masih bertenaga, masih ceria, asik. Karena kan tadi ditemani oleh Kak Windy ya di sore ceria, tentunya masih ada bawaan rasa-rasa cerianya lah. Amin nomor 2 ya. Tapi kalau kalian semua, aduh Kak Maul kayaknya aku udah gak ada tenaga, waduh gak apa-apa nomor 2. Itulah kehadiran Maul ya untuk menemani ruang dengar kalian semua nomor 2. Semoga kalian mungkin yang udah gak ada tenaga gitu ya bisa relax, bisa santuy aja. Kita ngobrol-ngobrol santuy aja bersama Maul ya teman-teman ya. Dan juga teman bro 2 yang mau request lagu dan juga mau salam-salam, mau ngobrol-ngobrol dengan Maul, boleh banget teman-teman. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya teman bro 2 ada lagu dari Noah X Ramen Girl, teman bro 2 dengan suaranya dalam kepala. Dan juga Maul masih nunggu nih kira-kira siapa ya teman bro 2 yang mau ngobrol-ngobrol dan Maul juga malam ini. Jangan kemana-mana. Dan ini dia lagu Noah X Ramen Girl dengan lagunya Suara Dalam Kepala.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Oh,

0: Berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Dan itu dia teman pro dua lagu dari Alicia Keys dengan lagunya Perfect Way to Die. Waduh, cara terbaik untuk meninggal katanya, kata Alicia ya. Aduh, agak gloomy ya teman pro 2 ya. Tapi bukan berarti jaga malam kalian harus gloomy juga teman-teman ya. Ini ada Kak Aisyah nih, Kak Aisyah katanya request lagu dong. Boleh gak request lagu dari Alexa yang berjudul Andai? Kalau mau aku baru sampai rumah nih ya. Setelah beberapa jam baru sampai rumah. Emang dari mana Kak Aisyah? Kayaknya jauh banget ya. Apakah pulang dari Bomberai kah ataukah kerja? Kayaknya kalau kerja di sekitar Fak-Fak, masa iya beberapa jam baru sampai rumah teman-temannya? Kecuali rumahnya jauh banget sama Bro 2. Rumahnya mungkin di Bomberai sana ya, atau mungkin di mana nih? Yang jauh-jauh teman-teman ya, di Siboru. Waduh, kalau itu ya wajar aja ya berjam-jam teman-teman ya. Tapi Kak Aisyah kalau misalnya baru sampai rumah gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa ya Kak Aisyah ya. Langsung rebahan aja, relaksasikan tubuhnya supaya penat-penatnya tuh langsung luluh teman pro 2. Karena emang kalau misalnya kita udah perjalanan jauh tuh kayaknya pengen cepat-cepat tidur teman-teman ya. Pengen cepat-cepat peluk kasur, peluk guling teman-teman ya. Aduh, langsung ditutupi selimut, beuh, itu enak banget teman-teman. Jadi Kak Aisyah, semangat tidurnya. Kalau bisa mau suruh semangat lagi kan kayaknya udah ini ya teman-teman ya, udah di luar batas nih loh bro 2. Karena kayaknya Kak Aisyah udah capek sekali sambil dengerin lagu dari Alexa Andai nih Kak Aisyah ya. Dan juga teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget teman bro 2. Dan menurut kalian kalau kalian penat dan juga capek, kalian tuh langsung ngapain sih teman-teman? Apakah langsung peluk bantal, guling dan juga kasur kayak Maul, atau mungkin langsung scroll TikTok aja? Waduh, malah doom scrolling teman-teman ya. Kalau mau sih enggak deh teman-teman, itu tuh malah bikin capek, capek mental, capek fisik, capek mata apalagi teman-teman. Beuh, gawat. Oke, Kak Aisyah mungkin udah kayak aduh kamu cepetan dong, ini pengen tidur sambil dengerin lagu dari Alexa. Oke, kita langsung dengerin ya lagu dari Alexa dengan lagunya Andai. Ini requestan dari Kak Aisyah yang baru pulang setelah beberapa jam katanya. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia lagu dari Alexa dengan lagunya Andai.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Ya, Tom Bro 2 itu dia lagu dari Black Eyed Peas. Tom Bro 2 dengan lagunya yang tentunya bikin kita bergoyang ya. Ada lagunya yaitu Mama Cita, Tom Bro 2. Dan ini Fate Ozuna dan juga Jerry Soul. Pantesan aja ya, seru Tom Bro 2 untuk didengerin ya. Dan juga tentunya masih bersama Tom Bro 2 di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di 20:49 menit Tom Bro 2, kata Kak Aisyah Kamaul, ini abis dengerin lagu dari Alexa kok penatnya gak hilang-hilang ya. Waduh. Tapi kalau misalnya menurut Maul ya teman-teman ya, tadi juga ada beberapa nih yang masuk juga di jalur WhatsApp kita. Katanya dari Kak Andre, kalau dari Kak Andre katanya kalau misalnya saya lagi capek, saya pergi makan mie ayam. Waduh, Maul agak susah ngebaca tulisannya teman-teman ya, karena lumayan singkat-singkat. Kata Kak Andre kalau misalnya dia capek, dia pergi makan mie ayam, teman-teman. Oke, Kak Aisyah mungkin bisa dicoba juga ya. Siapa tahu bukan gara-gara capek perjalanan jauh, tapi capek karena lapar. Waduh. Kalau mau sendiri ya, kalau capek itu mungkin gak bisa langsung tidur juga sih teman-teman ya. Tapi kalau mau tuh udah capek, minum air hangat teman-teman. Minum air hangat, minum susu gitu ya. Susu hangat, aduh enak banget teman-teman. Itu tuh langsung cepet-cepet tidur loh Bro 2 ya. Karena emang seenak itu dan juga segokil itu loh Bro 2. Dan kalau kalian sendiri ada gak sih yang kalian konsumsi kalau misalnya kalian udah capek gitu teman-teman? Boleh banget nih kita sharing information ya. Kita saling bertukar informasi loh Bro 2. Dan apalagi teman-teman yang punya insomnia gitu ya. Aduh, itu emang benar-benar ya. Untung Maul gak punya sih loh Bro 2 ya. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau misalnya teman-teman yang punya insomnia, wah GWS deh Tom Bro 2 ya. Kalau misalnya udah punya insomnia, jangan doom scrolling terus teman-teman. Kalian harus, inilah harus istirahat yang maksimal Tom Bro 2 ya. Dan juga di 9 menit terakhir ini Tom Bro 2 mau ngingetin lagi, nanti di jam 9 ya, kita bakal masuk di musik live chat Tom Bro 2 edisi hari Kamis ya, bersama host kita yang gak kalah asik dari Jakarta Tom Bro 2. Jadi kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta. Dan tentunya kita bakal bincang-bincang nih dengan musisi-musisi yang keren-keren. Kira-kira musisi siapa ya yang udah hadir di hari Kamis ini. Weis, habisnya banyak banget Tom Bro 2 dan juga kece-kece semua lagi. Beuh. Dan Tom Bro 2 yang masih mau request lagu boleh banget, tapi nanti kayaknya Maul Putri di jam 10 ya, karena jam 9 kita bakal bakal asik-asikan dengan Pro 2 Jakarta. Silakan Tom Bro 2 ya mau request lagu, mau memberikan tanggapan kalian dengan obrolan tadi, bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya ada lagu dari Samuel Cipta dengan lagunya Tak Seindah Puisi. Waduh, Tak Seindah Puisi.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada
1: ya?
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidung lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore, lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang kalo aku sering dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh, berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu okay. Lah tapi lagunya ada jadi rilis sih satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu. Satu kan Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih. Iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame. Okay.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Iya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar lah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya.
0: Wow,
1: gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin. Kan?
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur dan Jawa juga Jawa Tengah, boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang, orang-orang ini tuh punya cerita masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan.
1: Betul.
0: Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM, bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Untuk kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh,
1: iya,
0: Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: tak bisa lupa gitu.
1: Oh, itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Maksudnya karena gue enggak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi enggak?
0: Selain Braga aja, Kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga, Kak. Oh, buah okay. Batu ada cuma agak kepanjangan ya, Kak, kalau di lirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya, teman Bro dua, enggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini, Kak, yang susah disebutin.
1: Apa
0: Kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya, ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi.
0: Udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong, Kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana, murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output, Kak.
1: Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya, Kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah, aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Okay.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oh, oke, okay. Kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Masih di Musik Lab Chat 2022, masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Hey. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku, si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Oza udah membolehkan
0: boleh,
1: aku hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: The price go up if it's USD. Better watch your words, I get you. It's about to shoot you tweet. I told her, bro, if it's personal, he better jump out and do it on feet.
1: You got something in common with scuba divers, back of the guys in deep.
2: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dalam Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

ఎప్పుడు చేసాము ఉడంగా కంటే పట్టి విమానాలు కంటే కట్టాయా.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Jumat 31 Juli 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya pagi ini Desi temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan berbagai mata acara dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara selalu kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 dari pagi hingga malam hari nanti. Buat kamu yang sudah pada bangun dan mempersiapkan diri untuk segala aktivitas kamu di pagi ini, semoga semua yang kamu rencanakan, semua yang sudah kamu siapkan ya dari pagi, biarlah berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Jangan lupa bersyukur untuk segala nikmat penyertaan Sang Maha Kuasa dalam kehidupan kita, karena boleh beristirahat dari malam hingga di pagi ini, boleh dibangunkan dengan segala baik tak kurang satu apapun.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMP

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya. Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is my confession. I was living a lie before we met.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Turn the headphone up. Check.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak bersama dengan Desi di Spada hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Informasi seputar Kota Pala Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak tidak hanya memberikan bantuan bibit dalam program daerah pala unggul tahun anggaran 2026, tetapi juga menyalurkan insentif tanam kepada petani penerima manfaat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanaman bibit pala tomandin sekaligus meningkatkan keberhasilan pengembangan perkebunan pala di daerah. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widi Asmoro Jati STMT mengatakan setiap penerima manfaat memperoleh insentif tanam sebesar 4 juta per hektar dan dana tersebut merupakan upah melainkan dana rangsangan yang diberikan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan awal budidaya pala sesuai dengan standar teknis. Selain memberikan insentif, Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak juga bekerjasama dengan Kantor Kas Bank Papua Distrik Karas dalam pembukaan rekening bagi seluruh penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan berlangsung secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Widi menegaskan program daerah pala unggul merupakan investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Fak-Fak dalam memperkuat sektor perkebunan. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, program tersebut juga mengedepankan pelestarian lingkungan melalui penerapan sistem agroforestry yang menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan perkebunan. Widi berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan bibit dan insentif tanam dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia optimis apabila seluruh bibit ditanam dan dipelihara secara berkelanjutan sesuai SOP, maka pala tomandin Fak-Fak akan semakin memperkuat posisi Kabupaten Fak-Fak sebagai salah satu sentra penghasil pala unggul yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional hingga pasar internasional.

0: guys lagi cari tempat healing yang seru dan dekat dengan alam, Permandian Ubadari bisa jadi pilihan yang pas buat kamu. Dengan air yang jernih, suasana yang sejuk, dan pemandangan alam yang menenangkan, tempat ini cocok untuk melepas penat bersama teman-teman maupun keluarga. Selain berenang dan menikmati kesegaran airnya, kamu juga bisa mengabadikan momen dengan latar alam yang keren untuk dibagikan di sosial media. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Fakfak yang ingin menikmati keindahan alam tanpa harus pergi jauh. Yuk, ajak teman-temanmu berkunjung ke Permandian Ubadari. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar keindahan wisata ini bisa terus dinikmati oleh generasi berikutnya. Permandian Ubadari, tempatnya healing, refreshing, dan menikmati pesona alam Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
4: The band terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @

0: Teman Brudu, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Buat kamu yang ada di seputaran kota Falafak-Fak ya, yang hari ini mungkin kamu punya agenda untuk perjalanan jauh. Di sini punya perkiraan cuaca nih teman Brudu Andy, yang langsung disampaikan melalui BMKG. Perkiraan cuaca untuk tanggal 31 Juli 2026 untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fak-Fak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Jumat 31 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan pada semua distrik Fak-Fak. Kemudian siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fak-Fak. Malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fak-Fak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Selanjutnya, arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 25 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Selanjutnya informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 22.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosi usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Kota Balikpapan, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Fakfak melalui pelaksana harian Alimin didampingi Erni Rumata dan Parwanto Lembang menerima kedatangan tim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan. Kedatangan tim tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda survei dan penelitian geologi kelautan yang dilaksanakan di wilayah perairan Indonesia. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yakni studi GNG, Diving Migration dan Hydrocarbon Accumulation Aspect from Micro and Macro Seaspect in Offshore SRAM Area 2026. Studi tersebut bertujuan mendukung kajian ilmiah terhadap kondisi geologi serta potensi hidrokarbon di wilayah Laut Seram, Maluku bagian timur. Survei direncanakan berlangsung selama 47 hari pada periode Agustus hingga September 2026. Dalam pelaksanaannya, tim akan melakukan pengumpulan berbagai data geologi kelautan yang nantinya digunakan sebagai bahan penelitian pemetaan serta kajian terhadap potensi sumber daya alam nasional. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

live in peace. Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang

0: rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News. Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dengan cuaca kota Palang fak-fak yang begitu cerah, waduh, teman Produa sudah pada siap-siap dari rumah untuk berangkat ke tempat kerja dan juga ada pelajar yang ke sekolah. Pasti pagi-pagi begini jalanan tuh sangat ramai, kemudian ada sedikit kemacetan karena lampu merah ya, di situ kendaraan pasti banyak ini teman Produa. Jadi harus hati-hati ya, jangan karena mau cepat-cepat tiba di sekolah, kemudian mau cepat-cepat tiba di tempat kerja, kamu jadi tidak memperhatikan keselamatan kamu dengan ya bisa jadi kamu ngebut di pagi ini ya. Tapi kalau kota Palafakwak sendiri tidak terlalu juga ya, tidak terlalu macet-macet yang bagaimana. Jadi tetap harus hati-hati, jangan lupa untuk menggunakan pelindung kepala kamu, helm. Itu sangat penting karena kita kan tidak pernah tahu ya teman Produa, kemalangan kita datang kapan ini ya. Tapi semoga saja sebelum kamu semoga saja kamu baik-baik di perjalanan, karena tentunya masing-masing ya, sebelum berangkat dari rumah menuju ke sekolah atau tempat kerja, kita harus berdoa dulu ya, meminta perlindungan Sang Maha Kuasa dalam perjalanan kita dari rumah hingga ke tempat tujuan dengan segala baik. Teman Produa, ada satu miliknya Imela Kusman dengan Imaginas Imaji, kemudian ada Rahel Plantin dengan Girls.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Prudu, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Prudu, kalau kamu mau beraktivitas di pagi hari, apakah kamu adalah orang yang merasa bahwa sarapan itu penting, ataukah sarapan itu hanya sekedar untuk mengisi perut kamu di pagi hari biar kenyang, karena siapa tahu sudah makan dari jam 7 malam, akhirnya pagi-pagi tadi masih subuh-subuh perut kerencongan, jadi aduh ini mesti makan ini biar tidak lapar lagi ya. Tapi sebenarnya sarapan itu bukan hanya tentang makan ya teman Produa, tapi baik untuk kesehatan kita, karena setelah kita sudah beristirahat malam, tentunya tubuh juga bekerja dengan begitu kuatnya dengan sari-sari makanan yang harus ditransfer ke bagian-bagian tubuh kami. Dan tentunya teman Produa, sarapan itu juga sebagai fokus ya, kalau kita pagi-pagi sebelum beraktivitas sudah sarapan, apalagi adik-adik pelajar ini harus sarapan, karena kalau kamu tidak sarapan nanti tidak fokus juga untuk belajar, terima pelajaran dari pagi sampai siang, bahkan ada yang pulang sekitar jam 3 jam 4 sore, pagi-pagi itu harus sarapan, karena kalau siang ada yang suka bawa makan siang dari rumah, ada juga yang nanti beli di kantin sekolah siang hari, tapi makan tuh kan tidak bisa makan yang kenyang ya. Jadi pagi itu wajib untuk sarapan biar kamu lebih fokus beraktivitas. Setelah tidur 7 hingga 8 jam tubuh sudah berpuasa. Lama sarapan adalah cara mengisi ulang tenaga dan menyalakan fungsi tubuh kembali. Mau duduk dengan setumpuk pekerjaan, tapi kalau perut keroncongan, aduh bagaimana mau fokus dengan pekerjaan, bagaimana mau fokus dengan pelajaran di sekolah yang ada guru, ada mengajar di depan, gini, aduh perut sebab kupukul ini, isi perut ini sutra bisa sudah, dia sudah minta-minta, aduh cepat sudah kah, jam istirahat setengah 10 kah, jam 9 tuh makan ini, sudah lapar sekali nih. Nah teman perut dua, sumber energi siap pakai, mengembalikan kadar gula darah normal, tubuh tidak lemas, pusing atau cepat letih saat beraktivitas. Kemudian lebih fokus dan produktivitas naik. Otak tubuh glukosa agar tajam, daya ingat lebih baik, konsentrasi terjaga, lebih jarang melamun atau mengantuk. Jadi kalau lapar, mengantuk, kalau terlalu kenyang juga pasti mengantuk. Jadi sarapan yang tidak terlalu banyak tapi dia buat kenyang untuk beberapa jam. Katanya seperti telur rebus, dimakan dua di pagi hari itu bagus teman pro dua. Katanya buat kenyang lebih lama. Kemudian makan roti. Kamu sukanya sarapan apa nih teman Produa kalau pagi-pagi ya? Ada yang suka sarapan roti, ada yang terbiasa tuh harus makan nasi dingin dengan lauk sisa semalam ya. Jadi kalau cuma makan kue saja, aduh dong bilang itu gili-gili poro. Jadi mesti makan nasi dingin biar sedikit, biar satu sendok nasi kah, toh dengan sayur sisa semalam yang masih enak untuk dimakan tentunya ya. Jadi makan yang subasi, tapi makanlah sayuran yang masih bisa dimakan, kayak macam taruh di kulkas toh, biar pagi-pagi makan yang nasi panas, mungkin ada ikan asin sedikit, tola-tola pagi-pagi tuh sadap. Yang penting jangan kekenyangan terus kakak dong bikin malas untuk kerja lagi, apalagi guru su bicara di depannya, guru ini dia tukang bicara lama ya. Aduh Tuhan, pasti mengantuk tuh. Nah, buat teman pro 2 yang sudah ada di kantor, yang baru siap-siap untuk mau ke kantor, jangan lupa untuk dengar siaran kami melalui RRI Digital. Teman pro 2 bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store. Bisa request lagu juga. Langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Ditunggu ya, tetap stay tune, jangan pindah frekuensi. Satu miliknya Randy Pandugo dengan Silver Rain.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan.
3: Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih?
3: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat.
3: Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
3: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
3: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
2: Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
2: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris,

acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hari ini kita bicara soal sarapan nih, di jam 7 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Timur. Sarapan untuk jaga pencernaan dan cegah sakit lambung. Lambung jadi tidak kosong dan terlalu lama, dan asam lambung juga terkontrol. Risiko mah atau kembung turun dan buang air lebih lancar. Kemudian bantu jaga berat badan, tidak lapar berlebihan saat siang. Jadi hindari makan rebus atau ngemil manis berlemak yang berlebihan. Jadi kalau kita sudah sarapannya itu pagi roti dikasih apa begitu ya, dikasih selai, kemudian dimakan dengan, diminumlah susu segelas ya, tentunya siang itu kita tidak terlalu kayak orang kelaparan, makan sampai bumbung itu piringnya, karena pagi itu sudah sarapan. Kemudian kalau pagi itu tidak sarapan, teman Pro 2, tiba-tiba siang kita makannya itu makan kenyang, menurut pengalaman ya pasti habis makan siang itu beberapa menit atau setengah jam, satu jam itu pasti perut itu akan terasa sakit, terus lariklah ke belakang untuk BAB ya. Karena pagi itu perut sudah kosong, siang tiba-tiba makan yang begitu kenyang, apalagi lauknya itu makan sayur santan, pasti perut merasa tidak nyaman, tidak enak. Jadinya kita tuh buang-buang air, teman Pro 2. Jadi pagi itu baiknya diisi, entah itu makannya, makan nasi dengan telur goreng, atau makan dengan lauk sisa semalam, atau makan roti, minum susu, kemudian minum apa nama, makan bubur ayam juga boleh, atau nasi kuning. Jangan terlalu makan yang bersantan di pagi hari ya teman Pro 2. Nanti kadar gula, kolesterol, dan baku pukul di dalam. Akhirnya yang makan tadi kena lagi ini itu dan sebagainya. Jadi kalau kita sarapan ya sarapan-sarapan yang sehat, minum susu, atau yang tadi bisa juga makan buah. Jangan pagi-pagi langsung kakak dontongka dan durian barang 2-3 buah, bahaya sudah ya, karena durian tuh kan gas. Kalau perut kosong enak, tapi sebentar baru perut tak putar gara-gara perut kosong baru makan durian, bahaya lah itu. Jam pagi-pagi lah sutongka rambutan yang langsat karena ada di dalam kulkas. Akhirnya nanti di tempat kerja sudah bisa fokus kerja, yang ada mundar-mandir keluar kamar mandi untuk BAB. Apalagi kalau dulu di sekolah ini ibu ada menerangkan depan nih, nanti ini ada mau sebentar ibu ada kasih PR kah, ada kasih tugas kerjaan di sekolah, mati sudah poro ada sakit baru bagaimana. Jadi makan sarapan yang sehat, yang baik, yang bisa membantu segala aktivitas kamu berjalan dengan lancar.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, maaf ya, sedikit ada gangguan pada jaringan kami sehingga siaran kami sempat hilang sesaat. Dan kini teman Pro 2, Desi masih dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Manfaat dari sering sarapan sebelum aktivitas, bantu jaga berat badan, tidak lapar berlebihan saat siang, jadi hindari makan rakus atau ngemil manis dan berlemak berlebihan. Waduh, makan rakus ini artinya makan terlalu banyak, teman produa ya. Dom bilang bunga piring terkelihatan lagi. Jadi sering sarapan sebelum aktivitas itu juga membuat suasana hati lebih stabil, perut menjadi nyaman, bikin emosi lebih tenang, tidak mudah marah atau cemas. Pagi-pagi lady sumara tidak jelas, padahal cuma ada kemarin ada yang pinjam dia punya pena di meja, terus dia lupa kalau dia teman ada pinjam. Pagi-pagi dia pakai begini, ih dia sumara-mara tidak jelas, padahal begini apa, dia belum sarapan. Jadi juga mengurangi fokus gitu ya teman berdua ya. Kemudian lindungi kesehatan jangka panjang, membantu stabilkan gula darah, kolesterol dan tekanan darah, turunkan risiko diabetes dan gangguan jantung. Jadi teman produa harus pilih menu sederhana tapi seimbang, nasi, roti, makan dengan telur, tahu, tempe dan sayuran. Kemudian jangan lupa untuk konsumsi buah-buahan dan juga perbanyak minum air putih. Tidak perlu yang berat, yang penting rutin. Yang penting bisa mengganjal perut sebelum nanti siang itu makannya itu makan yang makan-makan berat. Tuh bilang tuh teman produa.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 4 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan nih, teman berdua Desi mau bahas tentang kilas balik peristiwa yang terjadi di tanggal 31 Juli. Apa saja nih teman berdua? Yang pertama ada hari penghargaan untuk penjaga pantai, garda terdepan keselamatan laut. Hari ini ditujukan untuk memberi penghormatan kepada lifeguard yang menjaga keselamatan publik di pantai dan kolam. Sejak resminya profesi penjaga pantai pada awal 1900-an, peran mereka menjadi sangat vital dalam menyelamatkan nyawa di perairan. Puncaknya pada tanggal 31 Juli tahun 2020, organisasi keselamatan Airlines dan Associates menetapkan hari ini sebagai National Lifeguard Appreciation Day. Momentum ini jadi ajakan untuk menghargai kerja keras mereka yang siaga dan dalam sunyi dan sigap dalam darurat. Dua nomor lagu yang sudah Desi siapkan nih teman berdua untuk menyemangati kamu yang beraktivitas di hari ini, yang lagi sibuk dengan berbagai tugas-tugas yang diberikan atasan. Waduh, semangat, harus semangat, karena besok itu kan libur ya untuk pekerja. Kok ada adik pelajar, ada juga yang libur di hari Sabtu, ada juga yang masih tetap sekolah. Tetap semangat dalam beraktivitas. Satu miliknya Isana Saraswati, Anganku Anganmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita. Udah, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 31 Juli. Hari Penjaga Hutan Internasional, penjaga nyawa alam liar. Bukan hanya di laut, 31 Juli juga merupakan Hari Penjaga Hutan Sedunia. Bentuk apresiasi bagi para ranger yang menjaga tanaman, taman nasional, hutan lindung, dan satwa liar. Banyak di antara mereka gugur dalam tugas menjaga ekosistem tetap seimbang. Inisiatif ini dicetuskan oleh Sean Wilmore pada tahun 2004 lewat International Ranger Federation. Hari ini menjadi seruan global agar kita menghormati keberanian dan dedikasi mereka dalam menjaga paru-paru dunia. Disi punya 3 nomor lagu untuk semua teman Bro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Mana nih ya? Mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Bro 2 di 0811-4894-990. Teman Bro 2 bisa request lagu, bisa salam-salam, bisa sampaikan ucapan selamat ulang tahun juga boleh teman Bro 2. Buat yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dimudahkan banyak-banyak rezeki dari Sang Maha Kuasa, dan juga tetap semangat dalam menjalani hari-hari hidup kamu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 31 Juli, yang ketiga hari ulang tahun Harry Potter dan J.K. Rowling. Momen sakral bagi Potterhead. Bagi pecinta dunia sihir, 31 Juli adalah tanggal keramat. Pasalnya, ini adalah hari ulang tahun Harry Potter, sang anak yang selamat sekaligus penulis J.K. Rowling. Setiap tahun, para penggemar di seluruh dunia merayakannya dengan acara bertema Hogwarts dari cosplay, pemutaran film hingga kuis trivia dunia sihir. Lebih dari sekedar hiburan, kisah Harry Potter juga mengajarkan keteguhan, keberanian, dan nilai persahabatan.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Teman Grow 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 31 Juli. Hari Alpukat Nasional merayakan buah lezat yang kaya akan nutrisi. Di Amerika Serikat, National Avocado Day jatuh pada 31 Juli. Alpukat dikenal sebagai salah satu buah tersehat di dunia karena kandungan lemak baik, vitamin E, dan antioksidan yang mendukung kesehatan jantung dan kulit. Restoran dan toko makanan biasanya menawarkan diskon spesial pada menu alpukat hari ini, seperti guacamole, avocado toast, atau smoothie hijau kekinian. Perayaan ini jadi pengingat bahwa hidup sehat bisa dimulai dari makanan yang sederhana. Ada satu miliknya, Anmes Kamaleng, Anugerah Terindah. Kemudian ada Stakey Rian dengan Over Tonight.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Pro 2 FM.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.